Junior Florencio Sarolan sebenarnya seperti ini abang gak mati komposer abang gak bantai ya bahasa tangkinya Circle cuman beda ini apa gue mati ya Gregorio John Mark Sarolan ke Junior Tapurda gak mati kita abang gak kawan Iqbal request kono Ed Martir katakan